0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

9,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sebenarnya aku udah spill lagu pilihan kamu, tapi untuk mengingatkan aja aku punya apa aja dan belum terlambat untuk kamu yang pengen gabung, jadi aku spill ulang gak apa-apa ya. Dua lagu Indonesia, dua lagu mancanegara, ada India dan Indah Kusmalu-malu.

0: Habis itu ada Nona Rollerblade.
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama.
0: Bisa kamu vote di 08 11 40 96 8, WhatsApp-nya, Instagram-nya di @rdn_pro2 Makassar. Aku tunggu juga di RRI Digital. Jadi masih kamu download di Play Store, App Store kamu. Kita bakal spill satu-satu lagi.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

0: 98.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPP RRI melalui program Akselerasi Kreatif Musik aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri untuk talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Rival Himran dan The Box mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya, dan semangat kepahlawanan modern.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Saatnya aku bakal nyapa-nyapa kamu yang udah ikutan gabung di lagu pilihan kamu. Ini lagu pilihan kamu pertama yang aku puterin ya. Setelah tadi udah ngingetin kamu berkali-kali lagu apa aja yang aku punya, aku sekarang udah masukin di list aku di Awit Indakus yang malu-malu. Terima kasih Gabby Virginia, Cici Cantik, terus ada Yusufan.0, ada Firdaiti, Sinar Underscores, Anis Underscores AI juga yang ikutan di pagi hari ini minta lagunya malu-malu ya. Semuanya malu-malu nih, tapi gak usah malu-malu untuk ngevote lagunya. Aku masih punya 3, aku masih punya BTS yang Swim, NPD Sempurnanya Aku, sama Nuna yang Rollerblade. Jadi kamu pilih-pilih aja kira-kira yang mana sampai mau jam 9 nanti di 08 11 4 10 968 WhatsAppnya, Instagramnya di RRI Underscores Pro 2 Makassar, dan aku tungguin juga di RRI Digital ya. Download di Play Store App Store kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 9,8 dari Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini terakhir lagu pilihan kamu aku spill, karena nanti di jam 9 seperti biasa aku bakal nemenin kamu di Bincang Asik, dan ada topik yang cukup menarik kita bahas ya sampai mau jam 10 nanti. Aku sapa-sapa dulu yang udah minta lagunya, Sempurnanya Aku by MPD. Terima kasih untuk Andi Muhammad Fadil Underscores, ada juga Andi Rudini, Sita Adelia, Nur Fitri, Fadila Erhan, ada juga Ayu Halim 28, Nurul Naya juga terima kasih ya. Yang lainnya juga terima kasih yang udah minta lagu-lagu lainnya, tapi mohon maaf banget aku enggak bisa spill, seperti Jumiati minta lagunya Roller Blade, juga ada Kifli Underscore, terima kasih juga, ini banyak banget pokoknya yang minta lagu di pagi hari ini, terima kasih banget semuanya. Jangan lupa besok lagi masih ada lagu pilihan kamu setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 ya. Nanti habis ini kita ganti sama Bisik Bincang Asik, jadi temen aku udah bener sampai selesai siaran ya. Oke, okay? Dispada.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak?

0: mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
2: Only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman.

90,8 dari Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo ya. Jadi di hari ini itu di jam 9 seperti biasa di Spada itu ada bisik bincang asik dan spesial hari Kamis kita bakal ngebahas tentang anti narkoba gitu. Terkhusus ini hari ini aku milih tentang narkoba itu sebenarnya adalah plot twist yang terburuk di dalam hidup kamu teman berdua ya. Kenapa? Karena mungkin kalau misalnya hidup kita kayak di film-film, kamu pasti pengen punya alur cerita yang seru, happy ending ya. Tapi terkadang di sebuah film itu ada satu plot twist yang hampir tidak pernah berakhir ya. Sama di kehidupan nyata ya, sama seperti dengan narkoba. Awalnya mungkin kelihatan santai, ada yang nawarin kamu terus bilang ya udahlah sekali doang, orang juga pada pakai. Ini juga bukan hal yang tabu misalnya ya di circle kamu, atau mungkin ya ada rasa penasaran dari diri kamu pengen nyoba. Nah, tapi kenyataannya banyak orang yang hidupnya berubah total 180 derajat gara-gara satu keputusan yang mereka kira tidak akan berdampak besar di kehidupan mereka, karena narkoba sendiri kelihatan physically kecil-kecil banget ya kan. Ya banyak modelnya teman pedua. Aku juga gak terlalu tahu banyak. Tapi yang paling penting adalah banyak orang mikir kalau narkoba ini bisa bikin lebih santai, lebih percaya diri, atau lupa sama mungkin masalah yang ada di hidup kamu. Padahal ini cuman efeknya ya sementara aja. Ibaratnya kamu lagi main game terus pakai cheating kode yang mungkin bikin karakter kamu kelihatan lebih kuat, tapi ya cuman sesaat kan. Karena basically akan ada muncul masalah. Cheating kode yang kamu pakai di game ini justru bisa merusak permainan game kamu, bikin akumu diblokir ya kan. Terus juga bikin kamu jadi manja di game, karena semua masalah di game bisa kamu selesaikan. Jadi memang narkoba ini bisa bikin hidup kamu yang tadinya pengennya happy ending, pengennya seru, malah bikin hidup kamu makin chaos, kayak plot twist, ya gak sih? Ya. Habis ini aku bakal spill more lagi tentang narkoba itu sebenarnya plot twist di dalam kehidupan kita. Jadi seperti apa? Jangan kemana-mana. Habis ini aku bakal masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi, teman-teman.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Ngomongin FIFA World Cup, pasti langsung kepikiran negara-negara besar dengan sejarah panjang ya. Tahu nggak sih, negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah adalah Brazil. Brazil sudah mengoleksi 5 trofi Piala Dunia. Menariknya lagi, Brazil juga dikenal sebagai satu-satunya negara yang selalu ikut di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar tahun 1930. Nah, pertanyaannya, kenapa Brazil bisa sedominan itu? Salah satu alasannya adalah budaya sepak bola yang sangat kuat. Di Brazil, sepak bola bukan sekedar olahraga, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari jalanan, pantai, sampai pedesaan, anak-anak sudah terbiasa bermain sejak kecil. Selain itu, Brazil terkenal dengan gaya bermain samba football, yaitu permainan yang kreatif, penuh improvisasi, dan mengandalkan skill individu. Jadi, bukan cuma soal keberuntungan, tapi kombinasi antara budaya, bakat alami, dan gaya bermain yang khas membuat Brazil tetap menjadi raja di Piala Dunia.

90,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Balik lagi lanjutin, narkoba itu adalah plot twist di dalam kehidupan. Melihat bahwa memang banyak banget kehidupan yang jadi hancur berantakan karena si barang ini gitu ya kan. Dan mungkin banyak juga yang memakai narkoba dengan alasan cuman sekali biar gak dibilang cupu sama temen-temen, buat healing sebentar dari masalah gitu. Tapi dampaknya apa? Yang pertama, kamu akan jadi susah lepas. Ekonomi juga pasti akan turun banget karena kamu akan habis-habisan jor-joran untuk belanja barang tersebut. Nilai sekolah, kuliah, mungkin kerjaan di kantor juga jadi berantakan. Hubungan sama keluarga juga jadi renggang karena kamu lebih suka sendirian menikmati barang itu. Dan mental kamu pasti berantakan karena kamu akan sangat bergantung dengan barang itu untuk menikmati kehidupan yang normal gitu loh. Karena kamu tidak akan percaya lagi ke diri kamu kalau kamu bisa menjalani kehidupan yang normal, ya kan. Dan plot twistnya lagi bahwa narkoba ini bukan cuman merusak physically kamu, maksudnya aku ya tidak merusak physically tapi mental juga. Kamu dibikin susah fokus, susah ngambil keputusan karena susah berpikir jernih, mudah cemas, stres, bahkan depresi karena kamu lebih percaya diri kalau pakai narkoba. Boros juga seperti aku tadi bilang, kehilangan kepercayaan juga. Of course, kalau misalnya mereka tahu kamu pakai dan mereka gak ngelaporin kamu, kamu akan menjadi orang yang sangat-sangat mengecewakan di orang terdekat kamu, teman Pro 2 ya. Terus tadinya masa depan kamu yang cerah siap banget kamu sambut, itu jadi makin sulit diraih karena si narkoba ini gitu. Jadi memang narkoba ini adalah paket lengkap deh. Kalau kamu memang mau masalah kamu terus berjalan, tidak ada kata selesainya, dan masalah-masalah lain akan terus berdatangan di dalam kehidupan kamu gitu. Dan gimana caranya biar kamu tidak kena jebakan ini, teman Padua? Nah, itu yang paling penting harus kita ulik biar kita semuanya selamat dari plot twist yang tidak menyenangkan dari narkoba.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya

Masih di sepeda, selamat pagi teman Pro2. Tapi sayang banget nih aku harus pamit. Cuman untuk melengkapi pembahasan kurang lebih sejaman kita tentang si narkoba ini, sebenarnya adalah plot twist terburuk yang ada pernah di hidup kamu. Jadi biar gimana gak kejebak, ya pertama pilih circle yang support hal-hal positif. Cari kesibukan yang bikin kamu berkembang, olahraga, musik, konten mungkin, atau komunitas ya. Berani bilang enggak juga kalau ada yang mengajak kamu ke hal-hal yang negatif. Terus ceritakan ke orang terdekat kamu kalau misalnya kamu lagi ada masalah atau lagi ya ada sesuatu yang mungkin lagi kamu pikirin banget gitu. Dan ingat bahwa hal keren itu bukan hal yang dilakukan karena ikut-ikutan, tapi bagaimana soal bisa mengambil keputusan yang benar. Dan di era sekarang ini teman Pro 2 ya, jadi beda tuh gak masalah kok di circle kamu misalnya. Karena yang masalah sebenarnya adalah ikut-ikutan sesuatu yang jelas-jelas merusak masa depan, tapi kamu milih ikutin karena kebanyakan orang di sekitar kamu ngikut juga. So itu adalah plot twist yang sangat-sangat bisa merusak masa depan kamu. Jadi jangan sampai hidup kamu harusnya yang penuh pencapaian malah berubah jadi penyesalan gara-gara narkoba teman Pro 2. Karena sekali lagi narkoba bukan main karakter energi kamu. Narkoba juga adalah plot twist terburuk yang bikin hidup kamu bisa jadi berantakan. Jadi stay smart, pilih jalan yang benar, jadilah generasi yang terbaik untuk diri kamu sendiri deh. Gak usah untuk orang lain, tapi untuk diri kamu sendiri. Alright, terima kasih sudah menemani aku di Selamat Pagi Teman Pro 2. Habis ini aku bakal balik dulu sebelum benar-benar pamit. Ada Watchin Pro 2 di jam 10 pas nanti. So sampai ketemu di sana dan sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit. See you.

melengkapi sepada di pagi hari teman Pro 2. Akan ada Watchin Pro 2 dari rri.co.id siap temenin kamu. Informasi pertama datang dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Makassar. Ini mulai melaksanakan pendataan lapang sensus ekonomi 2026 secara door to door, di mana Wali Kota Makassar Munafi Arifuddin menjadi salah satu responden pertama yang akan didata langsung oleh petugas sensus saat menerima audiensi Kepala BPS Kota Makassar Selasa 16 Juni lalu di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Dalam kesempatannya, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid bersama tim lapangan sensus ekonomi 2026 memaparkan pelaksanaan sensus yang kini memasuki tahap pendataan langsung ke rumah-rumah dan pelaku usaha yang ada di Kota Makassar. Usai proses pendataan, Wali Kota Makassar juga akan menyaksikan penempelan stiker pada bagian depan rumah jabatan sebagai tanda telah mengikuti sensus ekonomi 2026. Dari rri.co.id, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika terus memperkuat tata kelola data hingga tingkat kelurahan. Upaya ini juga dilakukan melalui pembimbingan teknis pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia bertema peningkatan kapasitas

0: Wina Hardian Pratama serta Asniar sebagai pejabat fungsional penggerak swadaya masyarakat pada bagian pemberdayaan masyarakat Setda Kota Makassar. Buntek juga diikuti aparatur kelurahan sebagai ujung tombak penyediaan dan pengelolaan data pembangunan di wilayah masing-masing. Demikian watching Pro 2, teman Pro 2. Terima kasih sudah nemenin aku sepada. Iya, sampai ketemu di lain kesempatan. Make sure kamu sehat-sehat terus, jangan sakit-sakit.
1: What's new in Pro 2? What's new in Pro 2?

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
0: Sampai pada akhirnya, tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta. Yah, namanya juga kehidupan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
2: Kak, aku mau cerita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Tahu nggak sih, Piala Dunia 2002 merupakan Piala Dunia pertama yang diselenggarakan oleh dua negara sekaligus, yaitu Korea Selatan dan Jepang. Biasanya, FIFA hanya menunjuk satu negara sebagai tuan rumah. Namun, keputusan tersebut membuka era baru dalam penyelenggaraan turnamen sepak bola dunia. Meski sempat diragukan, dua negara ini berhasil membagi stadion, jadwal, dan pertandingan secara efektif, sehingga turnamen berjalan sukses pada Piala Dunia 2002. Kesuksesan tersebut kemudian berlanjut di Piala Dunia 2026, yang nantinya menjadi edisi pertama dengan tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menandakan evolusi baru dalam skala dan kolaborasi penyelenggaraan turnamen dunia.

0: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pada tahun 1930, di Piala Dunia pertama, nggak ada bola resmi. Masing-masing tim bawa bolanya sendiri. Bahkan, pada saat pertandingan final, sempat ribut loh soal bola siapa yang bakal dipakai. Akan tetapi, di 1970, semuanya berubah. FIFA untuk pertama kalinya menunjuk sebuah perusahaan besar untuk mendesain dan memproduksi bola resmi. Satu bola untuk semua pertandingan. Nama bola itu Telstar. Hitam putih, simple, tapi justru itu yang bikin ikonik. Karena saat itu siaran TV masih dominan hitam putih, desain ini bikin bola gampang kelihatan di layar. Setelah Telstar, perusahaan tersebut terus bikin bola baru tiap edisi Piala Dunia, tapi masih menggunakan pola dasar yang sama selama bertahun-tahun hingga 1986. Pada tahun inilah, baru bermunculan desain bola yang unik untuk setiap edisi Piala Dunia. Di momen bersejarah kali ini, Piala Dunia 2026 berkolaborasi di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bolanya pun ikut mencerminkan ketiga negara tersebut, sehingga diberi nama Trionda, dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Warnanya merah, biru, dan hijau, mengambil dari warna nasional ketiga tuan rumah. Kalau kamu lihat lebih dekat, 3 ikon yang tersemat di permukaannya. Bintang untuk Amerika Serikat, elang untuk Meksiko, dan daun maple untuk Kanada. Ketiganya menyatu di tengah bola, membentuk sebuah segitiga, simbol dari 3 bangsa yang bersatu. Jadi, tiap 4 tahun sekali, bola bukan cuma ganti tampilan, tapi juga jadi cerminan dari negara tuan rumahnya.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nunggunya. Dan masih bareng Insan menemani kalian semua ya untuk edisi hari ini. Dan pastinya ini teman Pro 2 yang lagi stay tune untuk hari ini, yang masih pengen diputerin lagunya, kamu masih bisa gabung ya di detik-detik terakhir. Dan thank you so much untuk kamu yang sudah temenin Ihsan. Habis ini kita bakalan ngulik ya teman Pro 2 ya, kita bakalan ngulik ngobrolin UMKM dan juga kuliner di jam 12 sampai dengan jam 1. So if you want to know that, don't go anywhere, keep running on 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

96,8 FM Radio 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Welcome back with Ihsan di edisi hari ini, teman berdua di Santai Siang ya, untuk hari ini. Dan untuk kamu yang udah saja di 96,8 FM Radio 2 RRI Makassar, Ihsan bakalan bahas tentang ini deh teman berdua. Sometimes mungkin you need yang namanya kayak energi booster guys sih, di dalam makanan ataupun minuman yang biasanya kamu beli atau bikin gitu teman berdua ya. Nah, aku mau kasih tahu kamu ada beberapa memang makanan dan juga minuman yang bisa menjadi energi booster buat kamu yang mungkin aktivitas banyak dan juga yang kayak 24/7 itu kurang cukup gitu teman berdua ya. Dia butuh beberapa jam lagi untuk bisa menyelesaikan semua kegiatannya dalam satu hari gitu teman berdua. Oke, kita bakalan bahas sebentar apa saja kah makanan dan juga minuman yang bisa jadi energi booster buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Radio 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

Human Station di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 ya, kita lanjut lagi apa sih makanan yang bisa menjadi energi booster buat kamu. Ini adalah makanan dan juga minuman untuk meningkatkan energi secara alami dan cukup efektif di teman Pro 2. Seperti pisang, ini kaya banget dengan karbohidrat dan juga kalium yang sangat cocok buat energi cepat kamu. Terus juga kacang almond nih teman Pradua. Dan ini memang kacang almond dan kacang-kacangan yang lainnya biasanya itu mengandung protein dan juga lemak sehat dan pastinya magnesium yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Terus yang kedua mungkin telur dan telur rebus ya teman Pradua ya. Sumber protein yang membantu menjaga energi lebih stabil. Ada ubi jalar juga nih teman Pradua. Ubi jalar ini juga katanya tinggi banget dengan karbohidrat kompleks yang akan bisa melepaskan energi secara bertahap. And next ada oatmeal. Oatmeal juga tinggi serat dan juga memberikan rasa kenyang lebih lama. Jadi bukan cuma nasi aja di teman berdua ya. Oatmeal juga bisa membuat kamu bisa kenyang lebih lama dan juga bisa menambah energi kamu lebih cepat gitu. And then ada coklat hitam. Ini atau dark coklat ya teman berdua ya. Dark coklat juga ini sangat mengandung kafein, sedikit kafein tapi antioksidannya banyak gitu teman Pradua. Jadi ini juga bisa menambah energi kamu, apalagi mungkin ada bahan-bahan tersebut yang terkandung di dalamnya yang bisa menambah cepat energi kamu. Apalagi kalau dipercaya kalau misalnya coklat itu teman Pradua bisa menambah mood gitu teman Pradua ya. Jadi selain kamu energinya bertambah, moodnya juga bertambah kan, double tuh.

0: menyadarinya.
1: 174 PLB request push back and start.
2: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder yang merekam percakapan pilot di kokpit dan Flight Data Recorder yang menyimpan ratusan data penerbangan mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Kasar teman peradua dan masih bareng saya menemani kalian semua dan masih ngebahas tentang beberapa makanan dan juga minuman yang bisa menjadi energi booster buat kamu. Tadi makanannya udah nih teman peradua, pisang, kacang almond, telur ubi jalar, oatmeal dan juga dark chocolate. Dan kita akan ke minuman nih teman peradua. Yang paling bisa membuat kamu jadi berenergi dan juga ngebooster semangat kamu adalah air putih ternyata. Nah, air putih atau air mineral ini dehidrasi ringan saja itu sudah bisa membuat tubuh terasa lemas nih teman peradua. Jadi kalau misalnya kamu pengen cepat menghidrasi badan kamu, kamu harus tetap minum air putih yang banyak gitu teman peradua. Selain itu ada kopi di teman peradua. Kafein yang dapat meningkatkan kewaspadaan sementara itu adalah kopi di teman peradua. Terus juga ada teh hijau atau matcha ya teman peradua ya. Ini tuh mengandung kafein juga yang mungkin agak lebih rendah daripada kopi ya teman peradua, tapi antioksidannya tinggi banget juga. Selain itu di teman peradua ada susu. Susu ini mengandung protein dan juga karbohidrat di teman peradua yang bisa menambah energi di dalam tubuh kamu. Selain itu ada air kelapa loh. Air kelapa ini bisa membantu untuk menghentikan cairan dan juga elektrolit yang ada dalam tubuh kamu. Jadi energi kamu akan tetap bertambah dan bertumbuh ya. Terus ada smoothies. Smoothies dari pisang, susu dan yogurt ini adalah kombinasi karbohidrat dan juga protein yang baik untuk energi kamu. Nah, ada beberapa juga ini kombinasi nih teman peradua yang bisa kamu coba kayak smoothie gitu teman peradua ya, untuk bisa mengenergi boost untuk badan kamu.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena

You're still listening 96.4 FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah, teman Pradua, abis ini kita bakalan kasih kamu informasi dari dunia olahraga di jam 1 sampai dengan jam 2. Tapi aku mau kasih selesai buat kalian semua nih, teman Pradua, untuk energi yang bisa membuat kamu jauh lebih banyak aktivitasnya, tetap semangat gitu, teman Pradua ya. Nah, selain tadi smoothies itu pisang, susu dan juga yogurt yang bisa membantu energi booster kamu. Pisang dan kopi juga ternyata bisa nih, teman Pradua ya. Ini bisa menambah kombinasi yang bisa menambah energi kamu cepat nih. Terus juga oatmeal dan susu, roti gandum dan juga selai kacang plus yogurt dan juga buah. Ini bisa membuat kamu merasa semangat. Kalau misalnya kamu sering merasa lemas, mengantuk berlebihan, kurang energi meskipun sudah makan dan juga cukup tidur, ini ada mungkin beberapa faktor lain nih, teman Pradua. Seperti mungkin kamu harus melepaskan stres kamu, memperbaiki kualitas tidur kamu dan juga kondisi kesehatannya bisa dicek lagi kembali nih, teman Pradua. Bukan cuma mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ini ya, dari minuman yang baik ini, tapi memang menjaga kesehatan juga penting nih, teman Pradua, supaya kamu bisa tetap berenergi, bertenaga dan juga semangat untuk menjalani kehidupan kamu atau aktivitas kamu yang seabrek ya, teman Pradua ya, yang bertumpuk-tumpuk. Baiklah, untuk kamu yang udah setuju di 96.8 FM Pradua dari Makassar, kamu jangan kemana-mana karena Isan masih bakal balik lagi menemani kalian semua untuk edisi hari ini di Santai Siang edisi hari Kamis tanggal 18 Juli 2026.

0: Pemirsa, aksi pencurian kembali terjadi. Menurut keterangan pelaku, melakukan aksinya karena terpaksa akibat masalah ekonomi.
1: Kenapa ini, ya? Pemerintah nggak cetak uang yang banyak biar dikasih ke rakyat miskin. Jadi nggak ada lagi kriminalitas gara-gara masalah ekonomi. Kan gampang.
2: Ya elah, tak segampang itu. Ada dampak bahayanya loh.
1: Hah? Bahaya apanya? Kan kemiskinan teratasi, bisa bayar utang negara juga.
2: Terlalu banyak uang yang beredar justru bisa bikin inflasi tahu.
1: Inflasi? Gimana ceritanya?
2: Gini ya, kalau pemerintah mencetak terlalu banyak uang akan membuat nilai uang jadi turun, sementara harga barang dan jasa semakin tinggi.
1: Emang kenapa kalau harganya tinggi? Yang penting kan duitnya ada.
2: Aduh, andai saja inflasi terjadi di Indonesia dan harga beras menjadi 1 miliar per kilonya. 1 miliar itu bukan lagi nilai yang besar, karena nilai uang itu turun akibat peredaran uang yang berlebihan. Emang kamu mau ke warung bawa uang 1 miliar cuma buat beli beras?
1: Ih, gak mau ah, repot banget.
2: Makanya cetak uang tak segampang itu.

yet ya. Tapi yang tidak akan menemani kita lagi di PSM Makassar ini adalah kiper utama PSM Makassar Reza Arya Pratama yang resmi meninggalkan Joko Eja. Dan ini diumumkan manajemen PSM Makassar melalui unggahan di akun media sosial resmi klub. Dan dalam video perpisahannya, Reza menganggap keputusan tersebut bukan hal yang mudah. Ia menyebutkan PSM merupakan klub yang telah membesarkan namanya sebagai pesepak bola profesional, nih teman Pradua. Dan pemain kelahiran Parepare itu mengaku telah mempertimbangkan keputusan tersebut secara matang. Dan ia juga mengungkapkan kesedihannya karena harus berpisah dengan klub yang menjadi tempat awal perjalanan karir profesionalnya. Dan Reza juga menyampaikan rasa terima kasih kepada manajemen klub, pelatih, rekan setim, dan seluruh supporter yang selama ini didukungnya nih teman Pro 2. Hingga saat ini Reza ini katanya selalu membela PSM Makassar, dan Reza menjadi salah satu pemain penting di bawah Mister Joko Eja, dan penampilannya turut membantu PSM meraih berbagai prestasi termasuk menjadi juara Liga 1 musim 2022-2023. Wah, Reza, jadi enggak bakalan ada mau di Parepare ini, guys, ya. Nah, teman Pro 2 yang lagi stage di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, yang saya tahu itu Reza akan ke Surabaya kali ya, kalau enggak salah ya, teman Pro 2 ya. Iya benar ya. Persebaya Surabaya. Reza ini akan menuju ke Persebaya Surabaya untuk membela tim andalan dari Surabaya tersebut nanti di liga berikutnya ya teman Pro 2 ya, dan sudah siap dengan tantangan baru nih kayaknya ya Reza ya. Sukses aja deh kita ucapkan buat Reza Arya kedepannya nanti kalau ketemu di Parepare ya Reza ya. Kalau misalnya ada home PSM versus Persebaya Surabaya nantinya. Oke deh. Nah teman Pradua, kita masih banyak lagi kabar yang lainnya dari dunia olahraga. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap saja di 96,8 FM Pradua RRI Makassar. Teman terbaik kamu.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Masih lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Aku mau kasih tau kamu kalau misalnya Timnas Basket Putri Indonesia ini masih dari kabar olahraga dari dalam negeri ya teman Pro 2 ya. Ini menambahkan kekuatan dalam persiapan menuju Asian Games 2026. Dan katanya sejumlah pemain muda dipanggil mengikuti training camp yang berlangsung di Surabaya. Demikian juga keterangan penulis keterangan tertulis dari Perbasi atau Persatuan Bola Basket Indonesia di hari Rabu kemarin, teman-teman Pro 2. Pemusatan latihan digelar di Gor Ciales Kertajaya Surabaya. Dan program tersebut menjadi bagian dari bentukan skuad menuju ajang multi-event Asia. 5 pemain tambahan yang mendapatkan kesempatan bergabung yaitu Nurlela Azara, Anggita Yulani Putri, dan juga Jesslyn Jaya Wijayanto, Peggy Maulani, serta Anastasia Firly turut dipanggil di teman Pro 2. Manajer Timnas Basket Putri Handoyo katanya mengatakan pemanggilan dilakukan berdasarkan evaluasi tim pelatih sejumlah pemain potensial di teman Pro 2. Dan menurutnya mayoritas pemain yang dipanggil masih bersifat usia muda, sekaligus menjadi acuan untuk kedepannya bisa dipanggil mayoritas pemain muda nih teman Pro 2 katanya. Dan Anggita, seperti Anggita yang masih berusia 19 tahun menjadi salah satu pemain termuda, sementara Jesslyn dan Anastasia masuk ke usia 20 tahun. Peggy Maulani juga masuk dalam pemain tambahan yang disiapkan untuk tim, dan per April lalu pemain tersebut berusia 21 tahun nih. Masih muda banget semuanya nih teman Pro 2. Dan congratulations yang udah bergabung, mudah-mudahan bisa bawa nama baik Indonesia dan juga mengharumkan nama Indonesia di Asian Games 2026 nantinya.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
10: Teman terbaik.

Oke teman Pradua, dan ada kabar terakhir dari misi di teman Pradua ya. Teman Pradua mungkin yang sekarang lagi gila bola nih ya. Ini aku kasih kamu informasi, kalau misalnya gol Messi samai rekor Klose dan katanya Ronaldo masuk top skor Piala Dunia. Kayak ditanda tanya ya teman Pradua ya. Nah, untuk 3 gol hat-trick ke gawang Aljazair membuat pemain Argentina Lionel Messi menyentuh puncak sejarah Piala Dunia 2026. Dan sementara pemain bintang Portugal Cristiano Ronaldo masih tercatat tertinggal cukup jauh di ajang Piala Dunia 2026 ini. Pada Piala 2026, kapten timnas Argentina ini resmi menyamai rekor gol legenda Jerman yaitu Miroslav Klose, dan Messi tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen sepak bola terbesar di dunia. Melansir FIFA hingga Opta, katanya pencapaian tersebut diraih setelah Messi mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair dengan skor 3-0 di laga grup J yang berlangsung di Kansas City tersebut, dan menjadi malam bersejarah bagi mega bintang berusia 38 tahun tersebut. Walaupun udah tua ya teman-teman, tapi masih gacor banget si Messi ya. Ditambah lagi 3 gol membuat koleksi Messi Piala Dunia ini mencapai 16 gol. Dan sejumlah itu sama dengan torehan Klose ya, yang telah bertahan.

Dan sepanjang karirnya di Piala Dunia di tempat Pro 2, apakah Ronaldo akan masih memiliki kesempatan di tempat Pro 2 meski dikenal sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah? Katanya nih ya, Ronaldo belum mampu menyamai para rivalnya nih sehingga saat ini, dan kapten Portugal tersebut baru mengoleksi 8 gol dari 22 pertandingan, dan sejumlah tersebut menempatkan Ronaldo di luar 10 besar daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia. Dan catatan itu cukup kontras dibandingkan dominasi yang ia tunjukkan di level klub maupun kompetisi internasionalnya. Banyakan gol sih belum mampu kayak bakalan menjamin untuk bisa juara sih di Piala Dunia, tapi kita bakalan lihat gimana nih. Saya masih pegang banget Portugal sih teman berdua. Sorry. Oke deh. Dan untuk kalian semua yang masih tanya di Solo Malam ada FM Radio dari Makassar, saya masih bakal lanjut lagi untuk edisi hari ini. Sebentar di jam 2 bakal kasih kamu informasi dari dunia entertainment. So dan gue ini Randy Kiprani on 96.4 FM Radio dari Makassar, teman terbaik kamu.

0: pagi-pagi. Woi, Nin, pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Oke, teman Pradua, kita akan mulai kasih tahu kamu informasi dari dunia entertainment ya. Yang dari entertainment ini aku mau kasih tahu kamu, ini ada kabar dari Joe Taslim ya teman Pradua ya. Film The Various yang menghadirkan kisah penuh ketegangan dan juga emosi ini hadirlah kembali, dan cerita ini mengangkat perjuangan seorang ayah menghadapi kejahatan terorganisir dan mengurus genre yang ini teman Pradua, aksi, kriminal dan juga thriller. Film ini menawarkan pertarungan intens, kisah keluarga yang menyentuh dan menjadi kekuatan utama dalam cerita. Dan berpusat pada Wang Wei, seorang ayah yang hidup sederhana, kebahagiaannya hancur setelah putrinya Rainy diculik sindikat perdagangan anak. Berbagai cara ditempuh Wang Wei untuk mencari bantuan dan keadilan, namun upaya terhambat oleh situasi yang tidak berpihak kepadanya. Dan tak hanya ingin menyerah, Wang Wei memilih untuk mencari putrinya sendiri, dan langkah tersebut membawanya ke jaringan kriminal yang sangat berbahaya. Pencarian ini dipenuhi dengan ancaman kekerasan dan juga rintangan yang mematikan katanya, dan setiap pertunjukan membawa dirinya semakin dekat pada pelaku di teman perduan. Wow. Dan untuk film ini disutradarai oleh Kenji Tanigaki, sineas yang dikenal dengan karya laga ternama, dan produksinya melibatkan kolaborasi kreatif lintas negara dari Asia, dan deretannya pemainnya meliputi Simiao, Jota Slim dan juga Enyo dan Yayan Ruhian ya. Film ini juga dibintangi oleh Jeja Yanin, Brian Lee, ada Joy Iwanaga serta Sahajak Butanakit di teman Pradua. Wow. Jadi The Various ini diproduksi oleh tim kreatif dari Hong Kong beserta sejumlah mitra internasional, dan film ini dijadwalkan akan tayang di bioskop Indonesia di 17 Juni ini teman Pradua. Wow. Kayaknya bisa ditonton ini ya teman Pradua ya. Kenji Tanigaki yang kayak si Jackie Chan ya. Terus juga ada Miao Si, Brian Lee, terus Jota Slim juga di teman Pradua. Ada Yayan Ruhian ya, kayaknya okelah ya untuk kita bisa nonton untuk menghibur kita dengan laga di teman Pradua. Oke, yang mau stay di 96,8 FM Pradua di Makassar bakal balik lagi untuk kasih tahu kamu kabar lainnya dari dunia entertainment. So tetap stay tune.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

too. Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, aku akan kasih tahu kamu kabar dari Grammy Award yang akan menghadirkan kategori baru khusus untuk musik pop Asia dan mulai penyelenggaraan ke-69 tahun 2027 nantinya. Langkah ini akan menjadi bentuk pengakuan terhadap semakin besarnya pengaruh musik Asia di industri global ya. Dan ada beberapa di tahun terakhir, and then Recording Academy mengumumkan kategori Best Asian Pop Music Performance yang akan mulai diperebutkan pada Grammy Award 2027. Dan penghargaan tersebut ini juga ditujukan untuk mengapresiasi para pemusik pop Asia yang berasal atau mendapatkan pengakuan luas di pasar Asia nih. Dan kategori ini mencakup berbagai genre pop Asia termasuk K-pop, J-pop hingga C-pop. Agar memenuhi syarat nominasi, karyanya diajukan untuk menggunakan satu atau lebih bahasa Asia secara signifikan di teman Pro 2. Dalam keterangannya, Recording Asia, Recording Academy menyebutkan kalau misalnya kategori tersebut dibuat untuk mengakui keunggulan artistik musik pop Asia untuk terus berkembang di berbagai belahan dunia, dan kehadiran kategori baru ini juga dinilai mencerminkan semakin luasnya atau semakin kuatnya posisi musik Asia di pasar musik internasional. Selain Best Asian Pop Music Performance, Grammy Award juga akan menambahkan 4 kategori baru lainnya, yaitu Best Latin Song, Best R&B Collaboration or Duo Group Performance, Best Traditional Pop Vocal Performance, serta Best Traditional Folk Album nih teman Pro 2. Wow, jadi sekitaran ada 100 kategori di Grammy ya teman Pro 2 ya. Dan langkah ini menjadi salah satu perubahan besar ya yang dilakukan Recording Academy dalam beberapa tahun terakhir nih. Wow, luar biasa. Jadi siapa sangka nanti mungkin kamu akan betul-betul bisa mendapatkan Grammy kamu nih teman Pro 2.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

You're still listening dengan 6.0 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Ini dari Aldi Taher ya, teman Pro 2, yang katanya lagi menantang chef ya. Temannya Chef Hideki di teman Pro 2 yang lagi memeriahkan JFK atau Jakarta Fashion Week di teman Pro 2. Wow. Nah, acara kreativitas memasak ini berinteraksi bersama pengunjung dan kegiatan ini menjadi salah satu program unggulan yang paling dinanti karena memadukan hiburan dan juga kreativitas kuliner. Chef Hideki Fujiwara dan Aldi Taher beradu kreativitas dalam tantangan memasak yang menggabungkan berbagai produk di teman berdua, dan keduanya mengolah bahan yang tersedia sehingga menjadi hidangan yang menarik dalam waktu terbatas. Terus sebelum memasak, katanya Chef Hideki dan juga Aldi Taher menyapa pengunjung melalui sesi bincang santai. Dan katanya dalam tantangan ini peserta atau Aldi Taher dan juga chef didampingi dengan komunitas Natural Cooking Club dan perwakilan dari media yang sangat luar biasa antusiasnya, dan juga menu yang dibuat kemarin dicicipi langsung oleh pengunjung, komunitas dan juga media yang hadir. Dan pastinya pengunjung juga ikut berpartisipasi dengan memilih menu favorit serta mengikuti kuis dan berbagi hadiah di teman Pro 2. Dan pastinya acara yang sangat luar biasa ini seperti meet and greet, ada film Garuda di Dadaku juga, ada Friday nyore bareng, dan juga meet and greet bersama pemain Persija Jakarta. Dan pastinya banyak banget kegiatan-kegiatan di JFK di teman Pro 2. Jakarta Fair Kemayoran juga ini banyak banget dihadiri oleh bintang-bintang atau artis-artis yang sangat luar biasa. Yang mungkin dekat sana boleh lah ya, atau mungkin ada rencana yang bakal ke Jakarta, ke Kemayoran, boleh tuh datang ke sana nih teman berdua ya. Oke deh, jangan kemana-mana teman berdua, karena saya Ihsan masih bakal balik lagi menemani kalian semua di Santai Siang.

0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pradua, kamu jangan kemana-mana. Isan masih bakal balik lagi bersama kalian semua sebentar di jam 3. Di teman Pradua sedikit lagi. Kita bakalan kasih tahu kamu informasi terbaru ya di Kota Makassar dan sekitarnya. Jadi, you may stay here in N6 Podcast FM Pradua RRI Makassar, teman terbaik kamu. Billy.

0: 98 FM Pro 2 RRI Makassar.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Balik lagi teman Pro 2 di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar. Aku mau kasih tahu kamu kabar dari sekitaran kota Makassar ya teman Pro 2 ya. Ada wali kota Makassar dulu yang pertama, ada Munafri Arifuddin yang mengaku pemantauan langsung proses verifikasi pendaftaran sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 di sejumlah sekolah. Dinilai dilakukan untuk memastikan seluruh tahap penerimaan peserta didik baru berjalan transparan, objektif, akuntabel, dan juga bebas dari praktik kecurangan maupun titipan. Dipantau di awal UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar, dilanjutkan UPT SPF SMP Negeri 3. Dalam kunjungan tersebut, Munafri meninjau ruangan verifikasi pendaftaran peserta dan berdialog dengan tim verifikator yang baru tugas untuk memeriksa dokumen dan juga data calon pendidik di teman Pro 2. Dari hasil pantauan, proses verifikasi pendaftaran SPMB 2026 dinilai berjalan efektif dan efisien. Pelaksanaan verifikasi berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan didukung sistem digital yang memungkinkan pemeriksa data dilakukan lebih cepat, akurat dan juga transparan. Amin. Dan juga Munafri menegaskan pemerintah Kota Makassar berkomitmen menjaga proses penerimaan peserta didik yang berlangsung adil tanpa intervensi pihak manapun di teman Pro 2. Dan ia juga menilai tantangan yang lebih besar akan dihadapi saat pembukaan jalur domisili karena jumlah pendaftar diperkirakan jauh lebih tinggi. Karena itu setiap data yang masuk harus diverifikasi secara ketat dan profesional agar tidak merugikan masyarakat di teman Pro 2. Wow. Dan mudah-mudahan ya yang kalian semua yang mendaftar di SMP SMP favorit dan juga SMP yang diinginkan bisa teridentifikasi dan juga bisa didaftar dengan baik sehingga bisa masuk ke sekolah andalan gitu teman Pro 2 ya, atau mungkin impian. Oke, aku masih bakal balik lagi menemani kalian semua di teman Pro 2 sampai dengan jam 4 sore, so don't go anywhere.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi bareng Insan Teman Pro 2. Lanjut lagi ya. Aku mau kasih kamu kabar yang kurang baik mungkin ya Teman Pro 2. Ini dari pemerintah Kabupaten Luwu Utara yang resmi menetapkan status tanggap darurat bencana banjir menyusul tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah dari Luwu Utara mulai dari pertengahan Mei sampai di kemarin di 16 Juni 2026 yang menyebutkan bahwa curah hujan mencapai 700 mm ya pada pertengahan Mei sampai dengan di 16 Juni ini Teman Pro 2. Dan bulan lalu telah memicu meluapnya 8 sungai besar di wilayah tersebut. Dan akibat kondisi cuaca ekstrim ini tercatat 7 kecamatan dan 29 desa terdampak banjir dengan tingkat kedalaman air bervariasi. Dan dari BPBD telah mengaktifkan sistem peringatan dini melalui Early Warning System atau EWS yang terpasang di hulu Sungai Masamba dan Sungai Baibunta nih Teman Pro 2. Dan langkah ini didukung dengan koordinasi intensif melalui perangkat desa untuk memastikan informasi kenaikan air debit air sehingga tersampaikan kepada warga di bantaran sungai. Dan hal ini juga dikarenakan Luwu Utara mempunyai 8 sungai besar nih Teman Pro 2. Terus buat kamu mungkin yang ada di Luwu Utara temu ke sana nih Teman Pro 2, harus cek dulu lah ya untuk keadaan sekitar, apalagi terkhusus yang melewati aliran Sungai Baibunta dan juga Sungai Masamba Teman Pro 2. Dan Ihsan masih bakal balik lagi kasih kamu informasi yang lainnya nih Teman Pro 2, jadi tetap saja di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, teman Pradu, it's time to meet really sound from here. Thanks a lot buat kalian semua yang udah stay di 96.8 FM Pradu dari Makassar untuk sore hari ini. Siang ini maksud saya, sore ceria masih bakalan hadir maksudnya teman Pradu. Untuk kalian kalian semua di jam 4 sampai dengan jam 5 sampai dengan jam 8 malam ya teman Pradu ya. Tapi aku mau kasih tau kamu nih teman Pradu dari Pro 1 RRI Makassar gitu ya. Ada pembahasan kalau misalnya keberpihakan kita kepada sektor ekonomi rakyat sangat diperlukan untuk mencegah kepunahan warung kelontong nih teman Pradua. Ini disampaikan oleh Bahrul Ulum Ilham, konsultan Plut Sulsel, dosen ITB Nobel Indonesia Makassar, dan juga dalam perbincangan bersama RRI Pro 1 Makassar lewat dialog Makassar Menyapa Pagi gitu. Dikatakan tanpa dukungan yang nyata, warung tradisional akan sulit untuk terus berkembang di tengah persaingan yang tidak setara. Kemitraan antara retail modern dan juga pelaku usaha lokal dianggap sebagai salah satu solusi strategis yang perlu didorong, dan retail modern diharapkan dapat memposisikan diri sebagai mitra dalam rangkaian rantai pasok bagi warung-warung kelontong lokal dan alih-alih sekedar menjadi kompetitor nih teman Pradua. Dan retail modern memiliki keunggulan kompetitif dalam hal manajemen, tata kelola dan juga fasilitas tentu ya. Namanya juga warung modern dan juga retail modern, mereka memang dari sisi bagaimanapun sudah dikelola dengan baik gitu, fasilitas lengkap. Dan dikatakan juga kondisi ini didukung perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih mengutamakan kenyamanan saat berbelanja dengan pencahayaan yang terang, penataan rak yang rapi, sehingga keberadaan pendingin ruangan juga ini menjadi pilihan utama untuk konsumen. Hal ini juga menciptakan tantangan bagi warung tradisional dalam mempertahankan pangsa pasarnya. Kayak gitu nih teman Pradua. Jadi untuk kamu, upaya penyelamatan warung tradisional harus melibatkan dukungan dari semua pihak, dan sektor ini merupakan penggerak utama ekonomi real, dan hilangnya toko kelontong atau warung-warung tradisional akan berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat kelas bawah dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang saya ada ke toko kelontong dekat rumah kamu, boleh belanja di situlah ya. Even mungkin bedanya cuma sedikit ya teman Pradua, tapi it's will helpful untuk orang-orang banyak. Oke. Okay. Kalau gitu teman Pradua, Isan harus pamit undur diri, sampai ketemu besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Zip, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Prodo dimanapun kamu berada, Fikar respect buat nemenin kamu lagi kali ini sore ceria. Dan seperti biasa sore ceria Fikar bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Satu jam pertama kita bakal ngebahas mungkin orang-orang yang, bukan mungkin sih, udah pasti orang-orang yang menginspirasi banyak orang, yang udah jadi role model banyak orang, yang nge-influence hal-hal baik ke orang-orang gitu kan. Jadi yang penasaran kira-kira siapa yang bakal kita bahas, jangan kemana-mana dulu teman Prodo 2. Stay tune terus bareng Fikar di 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Suamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Teman terbaik kamu.
5: You know a lot of girls be thinking my songs are about

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh, badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK?
0: Dah ah, mandi dulu, ntar telat ke sekolah.
2: Mana? Itu dia.
3: Yaudah, diam.
4: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar gara-gara komenanmu. Dia tertekan, kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan, jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Penasaran gak sih asal-usul tropi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah tropi yang awalnya tropi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama tropi Piala Dunia ini diganti menjadi Trophy Jules Rimet. Trophy Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974 digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

Oke, 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu. Banyak konten kreator di Indonesia yang fokus membahas isu sosial, teman Proda. Mulai dari masalah perempuan, lingkungan, sampai kritik kebijakan publik. Nah, beberapa konten kreatornya Fikar bakal kasih tahu buat kamu yang suka membahas dan membuat konten-konten tentang isu-isu sosial, teman Proda. Yang pertama langsung aja, Kalis Mardiasi, penulis dan aktivis yang konsisten membahas isu perempuan, kesetaraan gender, dan masalah sosial terkini. Mulai dari platform media sosial dan juga artikel-artikelnya dia, teman Pro 2. Seru sih sebenarnya kalau Kalis Mardiasin Fikar follow dia juga sih ya. Selain Kalis ada Pandawara Group, kalian udah pasti tahu dong, kelompok kreator yang viral karena terjun langsung membersihkan lingkungan dan dari tumpukan sampah yang ada di berbagai daerah, teman Pro 2. Ini aksi nyata sih dari mereka dan ya Fikar suka banget, keren banget mereka ngebantu masyarakat. Tapi ada beberapa tempat yang mereka udah datengin, udah bersihin, tapi kotor lagi gitu. Jadi balik lagi ke kesadaran kita semua ya, teman Pro 2. Masih ada beberapa konten kreator lainnya Fikar bakal kasih tahu buat kamu. So yang penasaran siapa aja, stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Oke, teman Prodo dimanapun kamu berada, masih lanjut membahas tentang konten-konten kreator yang suka membuat konten tentang isu sosial, teman Prodo ya. Dan tadi udah ada dua, sekarang yang ketiga bintang emon, teman Prodo. Komika yang kerap membahas isu sosial dan politik dengan gaya komedi satir yang agak sedikit ngena juga gitu dianya. Nah, selain bintang emon ada Gita Savitri juga, teman Prodo. Dia adalah konten kreator yang sering mengangkat opini mengenai isu sosial, feminisme dan juga fenomena budaya pop di berbagai negara juga. Solusi aku suka banget sih si Gita ini. Oke, teman Prodo, ini udah mau jam 5. That's me, nanti jam 5 sampai jam 6 Fikar masih bakal kasih kalian informasi update. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay tune terus 96.8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kami.

0: Yang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Kalau kita mau Prodo dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu. Dan kali ini Fikar bakal update untuk informasi lalu lintas yang ada di kota Makassar, teman Prodo ya. Kita mulai dari arus lalu lintas di jalan mana dulu nih? Petarani menuju, apa ini tulisannya, kasihan. Petarani ke ini loh, Alauddin, Taman Pradua. Ini terpantau lancar-lancar aja, gak kayak kemarin tuh yang padat banget, tapi hari ini aman-aman aja karena mungkin kemarin ada aksi demo, ya kan? Nah, sedangkan di jembatan Baromong, Taman Pradua saat ini masih kelihatan lancar-lancar aja, tumben banget, padahal biasanya jam segini tuh udah padat banget. Mungkin belum kali ya. Nah, untuk di Urip PLTU Talo, teman Prodo Telo. PLTU Telo terpantau lancar-lancar aja juga, teman Prodo, ingat yang bawa kendaraan berkendara dengan emosi yang stabil, taati peraturan lalu lintas pastinya juga, teman Prodo ya. Nah, untuk di Petarani di bawah flyover ini cukup lumayan sedikit padat, tapi nggak banyak, nggak sepadat kemarin juga, karena hari ini juga kayaknya ada aksi demo juga pas di bawah flyover ini kelihatan nih, teman Prodo ya. Jadi hati-hati aja kamu yang lewat situ, mungkin bisa cari alternatif jalan lain nih, teman Prodo ya. Oke deh teman Prodo, jangan kemana-mana dulu, after this Fikar masih bakal balik kasih kalian beberapa informasi-informasi update, so stay tune terus 96,8 FM Prodo RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nunggu soal. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: was-was setiap hari menunggu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah. Terima kasih.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

0: Ini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Nene, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Sahabat kreatif, di bulan Ramadan ini kita diwajibkan menahan lapar dan haus. Tapi selain kedua hal itu, tentu ada hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu menahan amarah. Memang sih, kadang rasanya sulit banget untuk menahan kemarahan yang sudah begitu memuncak. Padahal dalam Al-Quran, secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarahnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, "Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan." Sahabat kreatif, semoga puasa pada bulan Ramadan kali ini menjadi ajang penempatan diri untuk lebih pandai dalam menahan amarah dan memaafkan. Pada akhirnya, ibadah kita akan disambut dengan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Selama ini kita sering mendengar istilah skala Richter untuk kekuatan gempa bumi. Tapi belakangan penggunaan skala Richter berganti dengan istilah magnitudo. Kalau skala Richter ditulis setelah angka, maka magnitudo biasanya ditulis sebelum angka. Istilah skala Richter dan magnitudo membuat kita bertanya, kira-kira apa ya bedanya? Skala Richter atau SR adalah istilah ukuran kekuatan gempa yang pertama kali digunakan oleh seorang seismolog bernama Charles F. Richter. Skala Richter tidak umum digunakan lagi saat ini karena kekuatan gempa diukur menggunakan amplitudo yang tidak menggambarkan energi secara lengkap. Skala Richter hanya dapat digunakan untuk gempa bumi lokal dengan kekuatan rendah. Sementara magnitudo merupakan skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa. Semakin besar kekuatannya, maka semakin tinggi pula angka magnitudonya. Besarannya berdasarkan pengukuran gerakan maksimum yang direkam oleh alat pengukur gempa bernama seismograf. Maka dari itu, sejak tahun 2008, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG pun telah menggunakan magnitudo karena dinilai lebih akurat untuk mengukur kekuatan gempa saat ini.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin.

0: aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pasinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Nanti di jam 7 sampai jam 8, satu jam terakhir temenin kamu di sore ceria. Fikar bakal ngebahas something yang seru pastinya, teman Pro 2, ya kita punya tema setiap harinya. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel, minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini anak ngepos foto. Jelek banget astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Ini dah.
3: Yaudah, diam.
2: Eh Ninda, kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
2: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
2: Jangan baper. Kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah? Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
4: Teman.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: gue imperfections itu jadi sesuatu yang charming untuk didengarkan sih, termasuk di musik sih gitu.
1: Berarti lo secara lo kan musisi, tapi lo nggak ada rasa apa sih ya, takut gitulah kalau AI itu bakal ngegantiin?
0: Nah, in some ways it already there. Menurut gue musik-musik consumable yang kayak mungkin diputar di lobby gitu-gitu udah mulai dibikin untuk AI. Maybe that makes sense karena kan mungkin kan people are not really listening to it, jadi mungkin kan artistic value-nya ya nggak mesti orang yang bikin, nggak apa-apa. Cuma maksudnya untuk musik yang kita konsumsi, menurut gue it cannot be replaced.
1: Iya sih, benar sih. Karena susah.
2: Benar.
1: Human touch-nya itu sih.
2: Yes, rasanya mungkin ya nggak sedalam itu ya.
1: Oke.
2: Okay. Alright, itu dia.
1: Terakhir deh.
2: Oh terakhir, oh, lo ada.
1: Terakhir ada. Gimana pandangan lo terhadap salah paham?
0: Salah paham, gue selalu senang setiap gue bisa rilis musik baru, dan termasuk dan especially ada Karini di sini. I think her presence brings a lot of new perspective ke gue, ke musik gue, ke this track yang we're working on. So I'm excited for you guys to hear it. I hope you like it.
1: Let's go. Ini buat kamu kode-kode ke cewek, ke cowok, ya kan, yang lagi salah paham, kayak I need apa namanya, I need time apa segala macam. Nih dengerin dulu.
2: Gitu ya. Benar. Dan ini bisa didengerin di mana aja berarti?
0: Salah paham lagi, my new song is out now sama Karini. It is a very special song for me. Udah rilis di semua digital streaming platform, Joox, Spotify, Apple Music. Video liriknya ada di YouTube.
1: Okay.
0: Dan tapi yang paling penting, you guys gotta request di Produ FM.
1: Yeah, udah tahu
2: bro. Pokoknya kamu sebaik-baiknya ke request ya lagu ini.
1: Salah paham lagi
2: di Produ FM seluruh Indonesia tentu.
1: Benar. Dan pasti kita pengen bilang makasih kepada Syarafi udah datang.
0: Thank you so much.
1: Always seru ya kalau misalkan Syarafi datang. Dan pastinya teman Produ jangan lupa follow Instagramnya Syarafi di
0: @Syarafi_.
1: Oke. Alright. Terus juga mungkin Karini juga ya, di Rini_. Oh, Rina underscore way juga.
2: Benar. Alright.
1: Okay. Dan pastinya sebentar lagi akan move on ke jam 8. Kita pengen terima kasih buat teman Produ yang udah nonton di live chat. Dan juga di WhatsApp yang udah ikutan juga. Dan pastinya thank you so much yang udah dengerin juga ya.
2: Alright, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit lo tentunya. Di Produ FM favorit kamu juga tentunya.
1: Oke, okay. Kalau gitu nama gue Davi Prada.
2: Nama gue Edi Tama.
1: Dan pastinya
0: Syarafi.
1: Alright. Kita signing out dulu. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sari, teman Pro2, nemenin kamu yang

0: Dek, ngapain? Ih, tas ini lucu banget, cantik. Kamu yang buat ya?
1: Iya, Kak. Ini lagi handle pesanan temen, Kak.
0: Loh, Dek, kenapa kamu nggak buka usaha aja? Promosiin, Dek, dagangan kamu di media sosial. Bagus loh.
1: Nggak, Kak. Malu. Masih kecil-kecilan kok, Kak.
0: Nggak apa-apa, Dek. Berani aja dulu. Asalkan kamu niat dan konsisten, pasti bisa. Kesuksesan kan dimulai dari langkah yang kecil. Sini, kakak bantu promosiin dagangan kamu.

beside you, but perhaps you're meant for more.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lain.

0: bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

Indria di notifikasi malam hari ini. By the way, yang ulang tahun hari ini, happy birthday ya buat kamu. Sehat selalu.

bait 3 bulan batita atau balita juga boleh. Dikasih tahu ke kita teman Produa di WhatsApp 08 11 410 968, atau boleh juga lewat Instagram @RRI_Produa Makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini. Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

terus masih satu lagi deh. Satu lagi dari siapa ini? Oh, ada Agung Juniarto.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua,
1: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling itu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kreatif Pro 2 FM, selamat malam. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Malam Pro 2. Kali ini sebuah kisah tentang ayah dan burung gagak. Pada suatu sore, seorang ayah bersama anaknya yang baru saja menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menunjuk ke arah gagak sambil bertanya, "Nak, apakah benda tersebut?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah lalu mengangguk-angguk, namun beberapa saat kemudian mengulangi lagi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi lalu menjawab dengan sedikit lebih keras, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi sejenak kemudian si ayah bertanya lagi pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak marah dengan pertanyaan yang sama dan diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih keras, "Burung gagak." Si ayah terdiam seketika. Namun tidak lama kemudian sekali lagi mengajukan pertanyaan yang sama sehingga membuat si anak kehilangan kesabaran dan menjawab dengan nada yang ogah-ogahan menjawab pertanyaan si ayah, "Hah, gagak, ayah." Tapi kembali mengejutkan si anak, beberapa saat kemudian si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya pertanyaan yang sama. Dan kali ini si anak benar-benar kehilangan kesabaran dan menjadi marah.
1: "Ayah, saya tidak mengerti, ayah mengerti atau tidak? Tapi sudah 5 kali ayah menanyakan pertanyaan tersebut dan saya pun sudah memberikan jawabannya. Apakah yang ayah ingin saya katakan?"
0: "Itu burung gagak, ayah," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah kemudian bangkit menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang terheran-heran. Sebentar kemudian si ayah keluar lagi dengan membawa sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih marah dan bertanya-tanya. Ternyata benda tersebut sebuah diary lama. "Coba kau baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku diary itu," pinta si ayah. Si anak dengan taat dan membaca bagian yang berikut. "Hari ini aku di halaman bersama anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak dan bertanya, 'Ayah, apakah itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun anakku terus bertanya pertanyaan yang sama, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama, sampai 25 kali anakku bertanya demikian. Dan demi rasa cinta dan sayang, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap bahwa hal tersebut menjadi suatu pendidikan yang berharga." Setelah selesai membaca bagian tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru menanyakan kepadamu pertanyaan yang sama sebanyak 5 kali, dan kau telah kehilangan kesabaran dan marah."
2: Ya, sahabat kreatif, salah satu hikmah dari kisah inspirasi ini adalah kesabaran itu sesungguhnya milik seorang ayah. Tanpa mau dilihat, ia selalu ingin berbuat untuk anak-anaknya. So, sahabat kreatif, bagi kamu yang saat ini masih memiliki seorang ayah yang selalu menjagamu, yang masih mau mengucurkan keringatnya untuk membahagiakanmu, maka sayangilah ia segenap hatimu dengan seluruh jiwa dan ragamu. Dan bagimu sahabat kreatif yang sudah tidak bersama ayah lagi, kirimkanlah ia selalu doa terindah agar ia selalu tersenyum dan bahagia di tempat yang sangat jauh darimu saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

98.2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah 96,8 RRI Pro 2 FM Makassar yang langsung dipancarkan dari Jalan Ribu Rakne nomor 3 Makassar. Fikar kembali berada di udara untuk mengisi rangkaian acara siaran kami di hari ini, pada hari Jumat tanggal 19 bulan 6 2026. Yang bertugas pagi ini tak lupa mengucapkan selamat mengikuti acara-acara kami untuk hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka! Merdeka!

0: lepas, kata Pak Ustadz bersama Ustadz Firmansyah Esos.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman Pro2 yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di era digital seperti sekarang, media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Hampir setiap hari, kita mengakses platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain sebagainya. Namun, sebagai Muslim, kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana kebaikan, tetapi juga dapat menjadi sumber keburukan jika tidak digunakannya dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, "Wal Asri, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita bahwa waktu adalah modal berharga. Setiap detik yang kita habiskan di media sosial harus bernilai positif, bukan sekedar untuk hiburan atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, beberapa cara memanfaatkan media sosial untuk hal positif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anjurkan kepada kita. Yang pertama, menyebarkan kebaikan dan ilmu. Media sosial dapat menjadi sarana dakwah. Kita bisa membagikan ayat Al-Quran, hadis, atau nasihat-nasihat yang mengingatkan kita pada kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dengan media sosial, kita bisa menyebarkan kebaikan kepada banyak orang dengan mudah. Selain itu, juga dapat membangun daripada silaturahmi. Media sosial memudahkan kita untuk terhubung dengan keluarga, teman, dan saudara seiman. Gunakanlah fitur tersebut untuk menjaga daripada hubungan baik dan saling menguatkan dalam kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diperpanjang umurnya, hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, menginspirasi dan memberi motivasi. Kita dapat membagikan kisah-kisah inspiratif, pengalaman pribadi, dan konten yang memotivasi untuk orang lain, termasuk untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Dan tentu tidak terlupa mengenai bagaimana untuk menghindari konten negatif. Jauhilah konten yang mengandung ghibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Teman Pro2 yang dimuliakan Allah, semoga hal demikian kita bisa menjadikan pembelajaran daripada teknologi yang semakin canggih untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat nenangin ibu.
2: Yah,
0: walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan bermain depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Hadah. Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Penasaran gak sih asal-usul trofi Piala Dunia? Uruguay mencatatkan diri mereka dalam sejarah sebagai juara Piala Dunia pertama. Sebagai bentuk apresiasi, Presiden FIFA yaitu Jules Rimet menghadiahi sebuah trofi yang awalnya trofi ini diberi nama Victoria yang artinya kemenangan. Pada tahun 1946, sebagai bentuk penghormatan terhadap Presiden FIFA, maka nama trofi Piala Dunia ini diganti menjadi trofi Jules Rimet. Trofi Jules Rimet berbentuk seperti cangkir segi delapan dengan dipegang oleh sosok bersayap yang mewakili Nike, yakni Dewi Kemenangan dalam mitologi Yunani. Di tahun 1966, piala tersebut sempat dicuri ketika sedang dipajang dalam sebuah pameran di Westminster Central Hall, London. Piala tersebut berhasil ditemukan 7 hari setelahnya. Sayangnya, trofi tersebut ternyata sudah dilebur oleh si pencuri. Sebagai pengganti trofi Jules Rimet, pada Piala Dunia tahun 1974, digunakan trofi yang terbuat dari emas 18 karat dengan alas perunggu dan menggambarkan dua sosok manusia sedang memegang bumi. Piala ini memiliki berat mencapai 6.142 kg menggunakan desain yang dibuat Silvio Gazzaniga dan diproduksi oleh GDE Bertoni. Tingginya mencapai 36,8 cm, terbuat dari 5 kg emas 18 karat. Trofi asli ini tidak dapat dibawa pulang oleh sang pemenang hingga pertandingan Piala Dunia 4 tahun mendatang. Pemenang hanya diberi sebuah trofi replika dengan tujuan untuk terhindar dari adanya upaya pencurian seperti sebelumnya. Hingga sekarang, trofi Piala Dunia ini masih terus digunakan dan bernama FIFA World Cup Trophy.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Pagi 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Vika respect buat temenin kamu lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi hari ini 19 Juni 2026. Dan seperti biasa di Spada, Vika bakal nemenin kamu sampai jam 11 nanti. Satu jam pertama bakal ada tips-tips menarik nih buat kamu semua. By the way, good morning semua yang udah bangun, yang siap-siap menuju ke kantornya, tempat kerjanya, semangat ya. Semoga hari ini jadi hari yang indah buat kita semua. Oke. Dan nah, teman Pro 2 jangan kemana-mana dulu. Bentar Fikar bakal balik langsung kasih tahu kalian tips-tips menarik, tips-tips hangat di pagi hari ini ya. So stay tune terus 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, kali ini yang bakal Fikar kasih tahu buat kamu tipsnya adalah tentang mengendalikan keadaan saat menghadapi situasi sulit, tidak pasti atau terasa di luar kendali. Bahkan keadaan kamu yang lagi bahagia itu juga harus kamu kendalikan, teman Pro 2 ya. Karena ya kita nggak tahu gitu kan, tiap harinya itu beda-beda. Kalaupun sama juga, ya pasti harus dikendaliin gitu, teman Pro 2. Jangan sampai keadaannya mengendalikan kita, teman Pro 2 ya. Oke, yang pertama langsung aja tips dari Fikar buat kamu semua tentang bagaimana caranya mengendalikan keadaan. Yang pertama, pisahkan yang bisa dan tidak bisa kamu pengaruhi, teman Pro 2. Nanti sih fokus energi kamu pada tindakan yang benar-benar dapat kamu lakukan aja, teman Pro 2. Terima bahwa faktor eksternal yang tidak dapat kamu kendalikan sepenuhnya, teman Pro 2. Jadi kayak kalau mau buang-buang energi itu buangnya ke hal-hal yang menurut kamu, karena kamu yang paling tahu diri kamu kan. Nah, fokusin energi kamu ke hal-hal yang menurut kamu bisa kamu lakukan, itu aja. Karena kalau kamu udah tahu hal itu tidak bisa kamu lakukan, terus energi kamu kalau dicoba sebenarnya enggak masalah, tapi jangan 100% energi kamu tuangin ke situ gitu. Nanti habis di situ hasilnya enggak ada, teman berdua. Jadi fokusin aja energi kamu, buang aja energi kamu ke hal-hal yang bisa kamu lakukan, teman berdua ya.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu ah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Kalau ketemu produser dimanapun kamu berada, selain pisahin apa yang tidak bisa kamu lakukan atau pengaruhi teman produser, yang kedua ini kumpulin informasi yang relevan. Banyak situasi terasa kacau karena informasi kamu itu kurang lengkap. Jadi kalau informasi kamu lengkap, apa yang kamu tahu itu banyak, kamu bisa mengendalikan keadaan itu pasti teman produser. Cari faktanya ya, bukan hanya asumsi atau kekhawatirannya kamu aja. Next, buat langkah kecil yang jelas daripada mencoba menyelesaikan semua sekaligus. Tentukan tindakan berikutnya yang paling penting. Jadi yang mana menurut kamu paling penting duluan dikerjain itu aja dulu ya. Dan teman produser, Fikar masih bakal balik lagi kasih kalian tips selanjutnya. So stay tune terus 96.8 FM Radio Makassar, teman terbaik kamu.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, masih bareng Fikar pastinya 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 7 sampai jam 8 Fikar bakal spill 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu pastinya. Teman Pro 2 ada 4 lagu, 2 lagu Indo, 2 lagu manca seperti biasa ya. Dan nanti Fikar bakal spill bentar teman Pro 2, jadi siap-siap aja untuk ngevote 4 lagu tersebut. Mungkin salah satunya adalah lagu favorit atau lagu yang sering kamu dengerin saat ini. Yang pastinya 4 lagunya, lagunya keren semua sih ya. Jadi stay tune aja terus di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Oke, teman Prodo di mana pun kamu berada, sesuai janji Fikar tadi, Fikar bakal spill untuk 4 lagu terpilih, lagu pilihan kamu. Pagi ini udah ada 4 lagu Fikar siapin ya, 4-4-nya lagu yang bikin up mood kita, bikin kita semangat hari ini ya, insyaallah, amin. Langsung aja yang pertama, teman Prodo, ada lagu yang ngajak kita buat main sepatu roda. Tahu lah ya, kalau lagu ini tuh kita buka all social media, scroll dikit, rollerblade, rollerblade, lo di scroll lagi, omarola, omarola. Rollerblade, rollerblade, rollerblade. Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu. Boy start, hit 'em with the red light. Omarola, Omarola, Omarola dah. Rollerblade, lagu yang kalau didengerin candu banget, sumpah. Itu lagu dari istri-istri aku ya. Next, selain Rollerblade, nggak kalah kerennya ini ada lagu dari Marion Jola dengan Bye.

Ini salah satu lagu yang Fikar suka banget, tapi ya enak didengar, nggak enak untuk dinyanyikan gitu, susah banget. Lagu berikutnya teman-teman udah terakhir, nggak kalah kerennya dari tiga lagu sebelumnya. Ini ada dari Afgan, Cakamata. Enggak dong, Kacamata.

masalah. Kalau kacamata, kamu suka orang yang pakai kacamata atau enggak sih? Kalau pikir sih, lihat orang pakai kacamata tuh kayak ngegemes sih. Itu buat lagu terpilih, lagu pilihan kamu apaan sih? Itu lagu terpilih, lagu pilihan kamu nomor 2. Yang pengen ikutan nge-vote langsung aja ke Instagram kita @rian_makassar, atau lewat WhatsApp kita juga boleh banget ya teman berdua, langsung aja di 0811 410 968, atau kamu juga bisa lewat aplikasi kita di RRI Digital.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, gak deh.

Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa.